0: dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya. Dan kita udah masuk di segmennya lagu pilihan kamu di pada pagi hari ini nih. Dan lagunya nih teman Pro 2, kamu bisa cek langsung juga nih di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Di sana kamu bisa vote ya, ada lagu-lagunya dari Nona nih. Yang pertama lagunya yang berjudul Hong atau Telolet ya kan. Yang kedua itu Rollerblade. Yang ketiga itu Sad Face nih teman Pro 2. Silakan ya buat kamu yang mau request nih teman Pro 2 lagunya Nona diputerin. Nanti aku akan putarkan lagu dengan vote terbanyak nih teman Pro 2. Sambil nunggu vote dari teman Pro 2 nih, aku mau ngobrolin sedikit tentang perjalanan karirnya Nona nih ya teman Pro 2. Nah, awal mulanya ini Nona terbentuk berawal dari pendiri 188 Rising ya, Sean Mia Siro, yang tertarik untuk membentuk grup vokal wanita nih. Dan setelah melakukan pencarian, akhirnya ditemukan Christy Gardena, Baila Fauri, dan Sasva Adesha ya. Christy dan Sasva ini memiliki latar belakang menari, sedangkan Baila yang saat itu lagi merintis solo karirnya nih, yang merupakan seorang penyanyi yang dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior nih teman berdua. Nah, ternyata mereka bertemu pertama kali di Festival Head in the Clouds di Jakarta pada Desember 2022 ya. Dan 6 bulan kemudian, Esther Geraldine, penyanyi yang pernah berkompetisi di Indonesian Idol, bergabung dengan grup mereka nih. Dan akhirnya mereka mulai melakukan pelatihan vokal dan tari di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Los Angeles pada tahun 2024 untuk fokus meniti karirnya di kancah internasional nih teman Pro 2. Dan pada tahun 2025 ya, tepatnya di tanggal 29 April, 188 Rising mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan grup vokal wanita asal Indonesia yang bernama Nona ini nih teman Pro 2, yang anggotanya berasal dari Jakarta, Lombok dan juga Bali nih pada 2 Mei 2025. Dan keempat anggotanya ini diperkenalkan secara berkala ya melalui video perkenalan pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2025. Nah, Esther ini merupakan anggota pertama yang diperkenalkan, diikuti dengan Christy, Baila dan juga Shash nih. Dan nama Nona ini ya ternyata teman Pro 2 diambil dari kata Nona yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan muda. Pada 2 Mei 2025 ya, Nona merilis single perdana mereka yang berjudul Shot nih teman Pro 2. Debut single tersebut dilengkapi dengan harmoni vokal yang kuat dan gaya R&B-nya nih ya teman Pro 2. Jadi hingga kemudian ini diikuti oleh single Superstitious yang beraliran pop serta diikuti dengan perilisan Falling in Love nih teman Pro 2. Lalu di tanggal 31 Mei 2025, Nona tampil perdana di Festival Head in the Clouds di Los Angeles nih teman Pro 2. Dan di tanggal 10 Juli 2025, Nona merilis album mini perdana mereka yang bertajuk Orchids, Lullabies ya. Nona pada April 2026 akhirnya juga mengeluarkan lagu yang berjudul Rollerblade ya. Mau jalan-jalan kemana nih teman Pro 2? Yang dimana ini liriknya berisi campuran Indonesia-Inggris ya. Yang lebih menariknya lagi, Rollerblade ini ternyata memakai tambahan instrumen gamelan yang sangat terpadu dengan lagunya. Kalau kita dengerin di awal-awal tuh ada lirik yang ngomong gamelan, gamelan, gamelan ya. Nah, itu ternyata ada instrumen gamelannya juga nih teman Pro 2 di dalam lagu tersebut. So teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau diputarkan lagu dari Nona ini yang berjudul Hong atau Rollerblade atau Sad Face nih, bisa langsung aja vote ya ke Pro 2 RRI Sintang. Tapi emang luar biasa nih, tangan-tangan teman Pro 2 memang gercep banget ya. Langsung nih vote terbanyak jatuhnya di lagu Rollerblade dari Nona nih ya teman Pro 2. Dan tanpa berlama-lama ya, walaupun lagunya cuma hampir 2 menit aja, kita langsung puterin aja gak sih buat bangkitin semangat kamu di pagi weekend hari ini di hari Sabtu ya teman Pro 2. So stay tune teman Pro 2 dengan Nona Rollerblade.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

So, teman Pro 2, menjaga kesehatan mata itu menjadi hal yang penting ya di tengah meningkatnya penggunaan ponsel, komputer, dan juga berbagai perangkat digital nih. Dan kebiasaan menangkap layar dalam waktu yang cukup lama ini perlu diimbangi dengan perawatan yang tepat ya, agar kesehatan penglihatan kita juga tetap terjaga nih, teman Pro 2. Dan ini kami kutip dari laman Halodoc juga nih ya, ada beberapa tips yang bisa diterapkan sehari-hari nih ya, itu mengkonsumsi makanan sehat, berhenti merokok, menggunakan kacamata pelindung, mengistirahatkan mata, dan juga melakukan pemeriksaan mata secara rutin ya, teman Pro 2. So, memang ya pentingnya untuk kita mengkonsumsi makanan bergizi ini jadi salah satu cara untuk membantu kesehatan mata. Nah, asupan seperti vitamin C, vitamin E, omega 3, zinc, dan juga lutein ini dapat diperoleh dari sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, serta berbagai jenis buah nih ya, teman Pro 2. Dan kamu juga sebaiknya perlu menghindari kebiasaan merokok juga nih ya, karena ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mata juga. Sementara itu, penggunaan kacamata pelindung ini ya, terutama saat berada di bawah paparan sinar matahari, itu dapat membantu melindungi mata dari sinar ultraviolet secara langsung. Dan nantinya teman Pro 2 masih akan hadir tips lainnya ya untuk menjaga kesehatan mata kamu. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Kita mampu dua, kita masih di tips pagi nih ya, dan masih ngobrolin juga nih tips sederhana untuk jaga kesehatan mata nih. So teman pro 2 tadi ya udah dijelaskan juga kalau misalkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi jadi salah satu cara untuk membantu jaga kesehatan mata nih. Lalu juga hindari kebiasaan merokok ini karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mata juga. Dan berikutnya nih teman pro 2, penggunaan perangkat digital dalam waktu yang lama ini juga bisa membuat mata itu membutuhkan waktu untuk istirahat juga ya. Dan kamu bisa mengalihkan pandangan dari layar secara berkala, ini dapat jadi kebiasaan sederhana untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata kita nih. Dan selain menjaga kebiasaan sehari-hari, kebersihan mata juga perlu diperhatikan nih teman pro 2. Jika mata yang terasa kering, merah, perih atau mengalami perubahan penglihatan, sebaiknya jangan diabaikan ya, dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dan teman pro 2, pemeriksaan mata secara rutin juga jadi langkah penting nih untuk mengetahui kondisi kesehatan penglihatan kita. Pemeriksaan berkala ini dapat membantu menemukan gangguan mata lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemukan juga nih ya teman pro 2. Dengan menjaga kesehatan mata, enggak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Kamu bisa menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, kesehatan penglihatan dapat lebih terjaga dan risiko gangguan mata akibat aktivitas sehari-hari juga dapat diminimalkan. So itu tadi ya teman pro 2 tipsnya di pagi hari ini, yaitu 5 tips sederhana untuk menjaga kesehatan mata. Dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus ini infonya menjadi penutup nih ya untuk di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi ya teman pro 2. Tapi nanti ini masih ada informasi lainnya, yaitu hari ini dalam sejarah di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman pro 2 di pro 2 RRI Sintang.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kalau gitu, Mam. Kalau gitu, Mam Pro 2, kita masih di Sepada pagi hari ini ya. Dan kita udah masuk di hari ini dalam sejarah nih, bertepatan di tanggal 29 Agustus ini ya, PBB peringati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. So, teman Pro 2, infonya ini dikutip dari laman rri.co.id. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar pertemuan pada Rabu 3 September ya 2025. Nah, ini pertemuan tersebut diadakan untuk memperingati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir yang jatuh setiap 29 Agustus. Nih, teman Pro 2. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai dampak uji coba senjata nuklir. Nah, tujuannya juga untuk menekankan pentingnya menghentikan praktik tersebut demi tercapainya dunia bebas senjata nuklir. Izumi Nakamitsu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus perwakilan tinggi untuk urusan perlucutan senjata, menyampaikan pesan dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Ia menekankan bahwa dunia saat ini dibayangi konflik, ketidakpercayaan antar negara, serta ancaman senjata nuklir yang semakin besar, nih, teman Pro 2. Menurutnya, larangan uji coba nuklir ini bukan sekedar persoalan teknis ya, tetapi juga butuh moral dan strategis nih, teman Pro 2. Dan Sekretaris Eksekutif CTBC Robert Floyd mengatakan sudah 80 tahun setelah uji coba nuklir pertama serta pengoboman Hiroshima dan Nagasaki, sejak saat itu belum ada senjata nuklir yang digunakan kembali dalam perang. Dan CTBT ini merupakan organisasi traktat pelarangan uji coba nuklir komprehensif ya. Namun, Floyd mengingatkan dalam 50 tahun setelah itu, dunia menyaksikan sekitar 2.000 ledakan nuklir. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, teman Pro 2, untuk PBB yang peringati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. So, tetap stay tune, teman Pro 2, di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Pam pam.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal PBB yang peringati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. CTBT yang merupakan organisasi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif ya, di sini Floyd juga mengingatkan dalam 50 tahun setelah itu dunia menyaksikan sekitar 2000 ledakan nuklir. Dan ledakan tersebut terjadi dengan rata-rata satu uji coba setiap minggu selama Perang Dingin ya, teman Pro 2. Dan sejak CTBT dibuka pada 1996, jumlah uji coba berkurang drastis hingga hanya terjadi kurang dari selusin kali nih ya. Sementara itu, Vivian Okeke, Direktur Kantor Penghubung Badan Tenaga Atom Internasional, menyoroti peran agensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa IAEA ini berupaya mencegah penyebaran senjata nuklir sekaligus memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. OKK juga menegaskan bahwa sangat penting memastikan teknologi nuklir digunakan secara aman dan juga bertanggung jawab. Peringatan Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2009 melalui resolusi bulat dalam sidang ke-64. Nah, resolusi tersebut menyerukan ya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang dampak uji coba nuklir. Hal ini juga menekankan urgensi penghentiannya sebagai salah satu langkah menuju tercapainya dunia tanpa senjata nuklir. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita rri.co.id.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kita membro 2 kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah. Dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, aku akan hadirkan Jelajah Weekend Pro 2. Kita akan jalan-jalan berwisata nih ya, mengelilingi Indonesia nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM. Teman terbaik kamu, satu lagu dari Blackpink dengan Du Du Du.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini, dan kita udah masuk nih di segmennya Jelajah Weekend Pro 2. So, kita mau jalan-jalan kemana nih enak kita Mampro 2? Mau jalan-jalan pakai sepeda roda atau naik pesawat aja nih? Tapi ini kita agak melipir jauh ya. Kita ke pulau sebelah nih teman Pro 2, yaitu Sulawesi Tengah ya. Ini ada Pantai Labuana yang jadi destinasi tenang di pesisir Sulawesi Tengah nih teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Di kawasan pesisir Sulawesi Tengah nih ya teman Pro 2, ada bentangan air laut yang luas menunggu kamu nih untuk bermain ya. Sejenak rehat dari riuhnya aktivitas ini hingga menunggu matahari tenggelam ya, Pantai Labuana ini bisa menjadi pilihan teman Pro 2 nih. Suasana itu dapat ditemukan di Pantai Labuana ya, sebuah destinasi pesisir di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan berada di kawasan Teluk Balaisang. Ya, pantai ini menawarkan hamparan pasir putih, perairan jernih, serta suasana yang masih terasa alami nih teman Pro 2. Kita ngobrolin soal perjalanannya dulu nih ya. Kalau dari Kota Palu nih teman Pro 2, perjalanan menuju Pantai Labuana ini cukup panjang ya, dengan jarak sekitar 105 km dari pusat kotanya nih. Sementara itu, kalau dari laporan RRI di Agustus lalu di tahun 2025, ya waktu tempuhnya itu sekitar 3,5 jam atau 3,5 jam ya teman Pro 2. Dan jarak tersebut mungkin terdengar jauh, tetapi perjalanan panjang itu jadi bagian dari pengalaman sebelum akhirnya tiba di pesisir Teluk Balaisang nih teman Pro 2. Dan kawasan wisata pantai ini enggak dipenuhi hotel atau penginapan ya. Justru Labuana ini menawarkan pengalaman yang lebih sederhana. Nah, teman Pro 2 juga bisa bawa perlengkapan sendiri, layaknya berkemah di sekitar pinggir pantai nih teman Pro 2. Suasana malam yang tenang jadi momen manis untuk berbincang bersama teman ataupun keluarga nih ya. Jadi jangan terburu-buru untuk pulang, jangan lupa untuk ambil foto dan video yang sebanyak mungkin nih untuk dikenang dan rasa-rasanya mau balik lagi gitu ya. Kita ngobrolin soal fakta pasir putih di Teluk Balaisang nih ya teman Pro 2. Memang di sana ada hamparan pasir putih yang membentang sekitar 1 km di kawasan Teluk Balaisang. Dan secara administratif nih ya, dikutip dari Indonesia Kaya, ini menyebut kawasan pantai ini mencakup dua desa yang berdampingan, yaitu Desa Lambogia di Kecamatan Balaisang dan Desa Lende Tofea di Kecamatan Sirenja nih teman Pro 2. Nah, bagian yang berada di Lende Tofea ini cenderung lebih ramai karena aksesnya lebih mudah dan memiliki bentang pantai yang lebih terbuka. Di sepanjang tepian pantai ini, pohon ketapang dan kelapa juga tumbuh rindang di sana. Pepohonan tersebut ternyata memberikan keteduhan sekaligus memperkuat kesan alami yang menjadi salah satu daya tarik utama dari Pantai Labuana ini nih teman Pro 2. Nah, perairannya juga relatif dangkal ya dan juga tenang nih, sehingga teman Pro 2 bisa berenang di sana atau sekedar bermain air di tepiannya nih. Tapi di kejauhan ya ada perbukitan hijau yang ikut membingkai kawasan pesisir ini nih teman Pro 2. Perpaduan antara laut biru, pasir putih dan juga hijaunya pepohonan dan perbukitan ini membuat pemandangan Labuana ini terasa sederhana tetapi tetap memikat di hati ini ya teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut nih teman Pro 2, gimana sih keindahan dari Pantai Labuana ini, destinasi tenang di pesisir Sulawesi Tengah. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya teman Pro 2. Dan kita nih masih jalan-jalan juga nih ke Pantai Labuana ya, destinasi tenang di pesisir Sulawesi Tengah. So, teman Pro 2, selain berenang dan juga berkemah nih ya, Pantai Labuana ini juga menawarkan aktivitas yang lebih santai nih, yaitu memancing ya. Salah satu titik yang menarik perhatiannya yaitu adalah dermaga kayu yang menjorok sekitar 50 meter ke laut ya. Dermaga ini seringkali dimanfaatkan pengunjung untuk melempar kayu sembari menikmati pemandangan Teluk Balaesang nih. Dan kita berjalan sampai ke ujung dermaga juga bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda nih. Ada garis pantai yang terlihat lebih luas, sementara suara ombak terdengar lebih jelas tanpa terhalang pepohonan di daratan nih. Tentunya mancing ini bukan tentang seberapa banyak ikan yang berhasil dibawa pulang ya, tapi mengingatkan rasa bahagia juga nih teman Pro 2. Kita bahas lebih lanjut nantinya teman Pro 2 untuk 3 karakter wajah Pantai Labuana nih. So teman Pro 2, satu buah lagu dari Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya, teman-teman Pro 2 ya. Kita ngobrolin soal Pantai Labuana ya, destinasi tenang di pesisir Sulawesi Tengah. Nah, ternyata nih teman Pro 2, kawasan Pantai Labuana ini nggak cuma memiliki satu karakter pantai nih. Ada tiga area berbeda, yaitu Pantai Labuana Holiday, Pantai Penasaran, dan Teluk Cinta nih. Nah, ini masing-masing menawarkan landscape suasana yang unik ya, sehingga bisa dikunjungi dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan ada ruang juga untuk bersantai, menikmati landscape, berkemah, hingga mengeksplorasi pesisir. Nah, Pantai Labuana ini mulai semakin dikenal oleh wisatawan lokal maupun luar daerah juga nih ya, teman Pro 2. Fasilitas mendukung juga tersedia di berbagai destinasi wisata di wilayah Donggala. Dan laut bukan hanya latar untuk berfoto, ia menjadi bagian dari pengalaman nih, teman Pro 2. Dari suara ombak yang menemani malam, pasir putih yang membentang di tepian Teluk Balaisang, hingga pepohonan yang menjadi tempat berteduh pada siang hari, ini semuanya membentuk sebuah ruang sederhana untuk beristirahat dari kesibukan nih, teman Pro 2. Di tengah destinasi wisata yang semakin ramai dan juga modern nih ya, tempat seperti Pantai Labuana ini justru mengingatkan bahwa terkadang liburan terbaik itu adalah ketika kita tidak perlu melakukan terlalu banyak hal nih. Cukup datang mendirikan tenda, lalu membiarkan alam bekerja dengan caranya sendiri. Kamu udah siap belum untuk merencanakan liburan ke Pantai Labuana nih, teman Pro 2? Kalau ada yang udah pernah ke sini ya, ke Pantai Labuana ini, boleh dong sharing-sharing ya ke kita lewat WhatsApp, boleh banget di 0857 504741. Sekaligus info ini jadi penutup kebersamaan kita juga ya, teman Pro 2, di pada pagi hari ini ya. Dan ini infonya tadi aku kutip di www.goodnewsfromindonesia.id. So, teman Pro 2, nantinya ya, di santai siang kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudi. Tapi sekaligus aku Tias pamit nih dari ruang dengar kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 nantinya ya. Dan sampai jumpa.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 santai siang menyapa kamu di Pro 2. Pukul 10 ini untuk update informasi terkini tentunya dari berbagai daerah di Indonesia ya. Kita mulai dari informasi Politron Pontianak ya, yes, tentang olahraga. Di mana ganda campuran Dejan Ferdiansah dan Apriani Rahayu melangkah lebih tepatnya ke semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 pada Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Di mana Dejan dan Apriani menang atas kompatriot yakni Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Dejan Ferdiansah bersyukur bisa menang di babak perempat final meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Menurutnya karena Dejan dan Apriani serta Bagas dan Indah merupakan teman, kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga Dejan mengatakan pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi.
4: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi dan penulis lagu Afgan Shah Reza merilis lagu barunya berjudul Langit Merah Muda pada Agustus 2026 secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara original ataupun original soundtrack film yang dibintanginya berjudul Agensi Rumah Tangga. Afgan dalam siaran resminya yang mengatakan jika film layar lebar ini mempertemukan ia lagi dengan rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan, ada artis NG Storia dan sutradara Naya Anindita. Ia mengakui keterlibatan ganda sebagai aktor dan pengisi lajur suara merupakan wujud dukungannya yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya.
4: Info
0: Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, Erling Haaland tampil gemilang dalam mencetak 2 gol atau brace saat menghadapi Manchester City mengalahkan begitu ya di timnya, yakni Manchester City mengalahkan Crystal Palace dengan skor 4-1 pada pekan kedua Liga Inggris musim 2026-2027 di Selhurst Park pada Sabtu dini hari. Selain 2 gol Haaland, Manchester City mendapatkan 2 gol lainnya melalui Ryan Cherki. Sementara satu-satunya gol Crystal Palace tercipta lewat gol bunuh diri dari kiper City Gianluigi Donnarumma. Hasil ini membuat pasukan ya ataupun pasukan dari Enzo Maresca mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara memuncaki klasemen. Sebaliknya, Crystal Palace masih tanpa poin setelah menelan kekalahan kedua secara beruntun dan berada di posisi juru kunci.
4: Info Pro 2.
0: Sekian untuk santai siang kita, segmen Info Pro 2 tentunya ya. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 siang ini. Untuk sama request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist sampai jam 11. Sesaat lagi, tetap di Pro 2.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu dan semangat untuk berbagi aktivitas tema Pro 2 pagi ini ya, bukan pagi, siang ya, audiens 10 soalnya ya, di siang hari ini, di hari weekend, di hari Sabtu ini. Beberapa himbauan yang beredar ya di berbagai platform media sosial teman-teman ya, himbauan tentang penggunaan masker ya di media sosial makin ramai, dan penggunaan lebih APD gitu ya, masker, apalagi pokoknya himbauan untuk aktivitas di rumah, berpergian atau kurangi aktivitas luar ruangan ya, lebih di rumah saja, dalam rumah saja, karena memang kondisi kabut asap masih tinggi teman-teman. Kalau kita lihat ya di Sintang dan wilayah-wilayah lainnya, kita juga pastinya teman Pro 2 pastinya memantau informasi tentang titik-titik kebakaran dan bagaimana dampak dari kebakaran itu terhadap lingkungan dan kesehatan tentunya ya. Jadi himbauan dari Pak Bupati Sintang ya, Bapak Georgius ya Herculanus Bala, juga Bapak Bala memberikan himbauan singkat nih, kalau kita lihat di beberapa video-video yang beredar, kepada masyarakat, teman-teman semuanya, keluarga gitu ya, untuk gunakan masker, kurangi aktivitas di luar ruangan gitu ya, banyak konsumsi air putih teman-teman ya, untuk menjaga kesehatan kita. Di santai siang ini kita temani kamu di Produ untuk request lagu pop mancanegara. Belum dong, lagu pop Indonesia lebih tepatnya ya, macam karena nanti jam 11 ya. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu. Ada 20 lagu, total lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2 semuanya. Lagunya apa aja? Lagu yang bisa di-request oleh kalian. Pertama ada lagu dari miliknya Akbar Calai featuring bareng sama Mingse. Ini new entry kita di Agustus ini, Astaga Bercanda. Foto Kita Blur dari Sal Priadi, kemudian juga dari Naikila dengan My Mind Gue. Habis itu juga ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada lagu dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau yang bisa di vote dan di request tentunya oleh teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Caranya gampang banget, tinggal save kontak kita buat yang belum save ya. Nomor kontak kita 0857-5000-4741 untuk nomor WhatsApp-nya. Story Instagram, buat yang belum follow, follow kita Instagram-nya RRI_Pro2Sintang, teman Pro 2 ya. RRI_Pro2Sintang. Di story Instagram udah aku unggah juga, tinggal kamu pilih pengen dengerin lagu yang mana aja ya. Durasi kita gak lama, kita sampai jam 11 nanti ya. Jangan dikira, wah masih lama kok. Sebentar itu. Boleh aja ya, merapat ya, tunggu ya. Ditunggu di siang hari ini, di story Instagram ataupun di WhatsApp kita.

0: dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 dan bacain satu request via WhatsApp Pro 2 di siang hari ini. Saya tanya saja buat Bang Gunawan ya, ini di kilometer 4. Minta lagu dari miliknya Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santika. Apa lagunya ada? Oh ya, lagunya Aku Harus Pergi gitu ya. Aku Harus Pergi ada. Ada, tenang aja teman-teman. Ada. Oke, 5 lagu lagi yang bisa di-vote dan di-request dia, di-vote dan di-request oleh kalian. Ada Shalina Grace bareng sama Andi Vrianto dengan Sumpah Mati, lagunya Shalina Grace teman-teman ya. Ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Kemudian juga ada Ariel Noah featuring bareng sama Raisya, Senang Dengar Suaramu Lagi ya. Jadi kalau suka sama film Dilana, boleh nih kamu nonton film itu juga, karena ada nih lagu ini ya. Habis itu ada Chance dengan LDR-nya ya. Jadi termasuk juga lagu Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Kita langsung kasih buat kamu.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah ngomong sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Ya, kita bacain dulu vote dan requestannya teman-teman Pro 2 di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang. Ya, ya, ya, ya, ya. Ada siapa aja ini teman-teman? Mengulang ya. Ada yang vote lagu dari miliknya Shana Grace ya, dengan Sumpah Mati dari Ed Maria L. Habis itu juga ada Shalination FM, ini juga vote lagunya Shana Grace. Habis itu ada juga yang vote minta diputerin lagunya Farish, lagunya Samuel Cipta dari Ed Farisha underscore Naur.

0: Sar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Sudah pukul 10:52 di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini ya. Nanti akan ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauh, Sheila on Seven dengan Sederhana, Keliling dari Farel Hilal, dan Raim Raude dengan Ikro-nya, termasuk juga lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini bakal aku puterin karena lagu ini di-vote sama teman kita Kak Nindi ya. Vote lainnya ada juga yang minta lagu dari Jagat Rasa, ini Samuel Cipta. Dari Ed Jeriso ada Liku 23 minta lagu dari Cegil nih ya, Cewek Gila ya, dari Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Taqiyah gitu teman-teman ya. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Pamungkas di siang hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi pukul 11 untuk segmen berikutnya, request lagu Mancanegara.

10 Fakta Sains Tentang Otak Manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kita masih berlanjut penyapa kamu di Pro 2 di siang ini pukul 11. Ya, request lagu mancanegara baru bisa di vote sekarang teman-teman ya. Kalau tadi kan lain ya, tadi lain tadi. Sekarang ada 5 lagu, langsung aja cus ya. 5 lagu pertama yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Pertama, kamu bisa vote lagu dari miliknya Grace Abraham, lagunya Good Reason. Abis itu ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Ada juga lagu dari miliknya Ariana Grande dengan Head That I Made You Love. Ada Bruno Mars juga dengan Cha Cha Cha Cha. Dan ada Blackpink dengan Go-nya. Cara requestnya juga sama teman-teman ya, di 0857-5047-41 08-57-5047-41. Skui semua boleh merapat di Pro 2 ya di siang hari ini ya. Durasi kita gak lama ya, lebih singkat dari yang pertama tadi cuy. Jadi ayo merapat yuk di 0857-5047-41. Di story Instagram juga udah aku unggah. Jadi ayo merapat buruan, jangan lama-lama teman-teman, ditunggu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di pukul 11 lewatnya 20 menit di siang hari ini. Tawaran 2 masih berlanjut ya, untuk lagu dari Bruno Mars dengan Just Mike juga masih bertengger, dan ini di vote sama teman kita Kak Gilang ya. Kak Gilang di Banding nih teman-teman ya. Minta lagu Just Mike gitu katanya ya. Ada lagu Olivia Rodrigo dengan Stop It Song ya. Habis itu juga ada Homewrecker dari Saber, Madison Burst dengan Bittersweet-nya, dan ada lagu dari Sabrina Carpenter, lagu berjudul Thirst nih. 0857 5047 41. Santai siang kita masih berlanjut ya. Jadi kebersamaan kita hingga pukul 11 lewatnya 30 menit saja di siang hari ini. Untuk azan zuhur jatuh pukul 11 lewatnya 39 menit. Kembali ingatkan teman Pro 2 ya, tak henti-hentinya saling mengingatkan ya tentang kesehatan kita teman Pro 2 ya, karena kondisi cuaca kita yang minim hujan di 3 bulan terakhir kalau tidak salah ya, walaupun ada hujan intensitasnya tidak tinggi begitu ya, tidak deras ya, tapi lebih sering jarang hujannya, tentu banyak efek buat kesehatan kita, baik itu dari udara, pencemaran udara, asap, debu lagi gitu ya. Jadi hati-hati jika berpergian, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kalian teman Pro 2. Kita kasih kamu lagu dari miliknya si Bruno Mars ya, Bruno Mars dengan Adjustment, kita kasih buat kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lagu terakhir dari miliknya Olivia Rodrigo kita kasih buat kamu dengan Stupid Strong-nya. Setelah itu lagu Islami menemani kamu di Pro 2 sesaat lagi. Azan kita jatuh pukul 11 ya, lewatnya 39 menit sama Pro 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: pendengar, teman-teman dua dimanapun kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di siang hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2, untuk teman Pro 2 kaum muslimin muslimat dimanapun kamu berada. Lagu religi masih perlu dihadirkan teman kamu hingga pukul 12 nanti. Setelah itu ada segmen UMKM Connect ya. Ada yang menarik tentunya untuk kamu dengarkan tetap di Pro 2.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produ RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.
1: Teman terbaik.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Santai Siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeptro masih temani kamu, teman Pro 2 di Pro 2 RD Sintang. Kali ini kita bakalan ngebahas beberapa lagu insecurity gitu sih, yang memang ditulis sama laki-laki, teman Pro 2. Biasanya kan kalau yang nulis-nulis gini, ya udah perempuan gitu kan, teman Pro 2. Ya, lagu tentang insecurity yang memang ditulis sama musisi laki-laki, teman Pro 2. Sejak bisa dikatakan kalau sejak lama memang musisi laki-laki itu kan identik banget juga sama maskulinitas tradisionalnya. Jadi lagu-lagu yang memang ditulis ataupun dibawakan juga ya selalu mengidentifikasikan hal-hal yang memang berbau keberanian ataupun kejantanan. Ya, sebagian liriknya bahkan bisa dikatakan kayak cenderung misoginistik gitu, teman Pro 2, dan mengobjektifikasikan lawan jenis. Dan tahu gak sih, teman Pro 2, beberapa contoh paling populer itu ada lagu di album Pinkerton ya, milik Weezer, yang memang dirilis pada tahun 1996 lalu. Dan lagu Blue Red Lines yang populer banget oleh Robin Thicke ya, dan juga Pharrell Williams pada tahun 2015 lalu. Tapi sejak beberapa tahun ke belakang memang pola ini mulai ditinggalkan, teman Pro 2. Semakin banyak musisi pria yang kayak mengecawatah kan perasaan dan juga kegelisahan mereka tentang cara yang lebih positif, penuh respect, termasuk insecurity ini sih ya. Dan juga kerentanan yang memang mereka alami ya dalam hidupnya. Jadi teman Pro 2 ini tentu jadi kabar baik juga sih untuk semua orang. Sudah saatnya memang kita menganggap insecurity ini dan juga perasaan rentan sebagai hal yang normal untuk semua manusia tanpa pandang gendernya apa, teman Pro 2. Ya, kita sebagai pria ataupun laki-laki juga bisa ngalamin yang namanya insecure. Nggak harus berbau sama yang namanya keberanian juga, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang masih kesulitan nemuin keberanian untuk nerima kelemahan kamu, coba deh ya beberapa lagu tentang insecurity yang ditulis oleh beberapa musisi laki-laki. Ini bisa menyuguhkan sudut pandang yang baru juga sih kalau menurut aku, teman Pro 2. Dan ntar bakalan kita bahas. So, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu. Hai, Yetro masih temani kamu ya, teman Produ. Oke. Kali ini ada Lewis Capaldi ya, di lagunya How I'm Falling Now, teman Produ. Sejak awal kemunculan dari Lewis Capaldi ini memang gak pernah gagal sih ya, kalau menurut aku bikin lagu tentang rasa gelisah, gak pernah nyaman dalam dirinya, teman Produ. Mulai dari Grace, Someone You Love It, sampai karya-karya yang dirilis pada tahun 2023 ini, kayak Forget Me, How I'm Falling Now, teman Produ. Kalau beberapa lagu tadi sebelumnya membahas tentang kehidupan percintaannya yang gak berjalan mulus, teman Produ. Nah, di lagu How I'm Falling Now ini lebih kayak lebih condong ke masalah kesehatan mental gitu sih, teman Produ. Dan dalam film dokumenter Netflix tentangnya, Capaldi dia sendiri ngaku lagu ini memang bisa dikatakan mendeskripsikan kondisi mentalnya beberapa tahun terakhir sih, teman Produ. Dan dia juga mengaku ya, walaupun mencintai pekerjaannya sebagai musisi, nggak jarang juga loh profesinya itu membuat dia itu lelah gitu ya secara mental. Aduh, Lewis Capaldi aja bisa kayak gitu, apalagi kita ya, teman Produ. Oke, selain Lewis Capaldi ada lagi nih, teman Produ, ntar bakal kita bahas. Tetap stay tune bar kamu di Produ RRI Sintang.

0: Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

nyenggol sedikit beberapa isu, termasuk di dalamnya itu maskulinitas toksik, konsumerisme, produk budaya yang memang membuat orang itu bisa merasa kayak insecure, sampai rasisme juga loh Temam Pro 2, keren banget. Oke, selain itu ada lagi Temam Pro 2, tetap setun, kita harus jeda lagu dulu ya. Tetap setun di Pro 2, RD Sintang.

0: ini 2FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Lanjut teman Pro 2, kali ini ada Hippocampus ya, Bambi. Bambi, lagu Bambi ini dari band Hippocampus ya, yang memang ditulis dari sudut pandang seseorang yang sebenarnya itu sudah ngerasa ada yang salah dengan dirinya, tapi ia justru ngerasa gak nyaman untuk minta bantuan orang itu, teman Pro 2. Dan isu yang paling banyak dialami oleh laki-laki kayak kekhawatiran dianggap lemah, tidak dewasa dan manja, itu kan aduh. Kalau kita bilang itu kan kayak apa sih, kayak ngerasa apa gitu ya teman Pro 2. Nah buat kamu yang juga ngerasain ini teman Pro 2, bisa mendengarkan lagu Bambi ini sih, mungkin bisa membantu meringankan beban di dada kamu ya, kayak katarsis gitu sih, katarsis. Oke, teman Pro 2, kita bakalan lanjutin ngebahasnya lagi. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodi 2 kita lanjutin lagi ya. Ini ada Dermon Kennedy, Power of For Me. Ini di lagunya teman Prodi 2. Ya, lagu ini sih sebenarnya ditulis dari sudut pandang seseorang yang sedang kayak kasmaran atau bisa dikatakan jatuh cinta gitu sih teman Prodi 2. Ya, walaupun memang ditulis dan juga dinyanyikan seorang pria ya, liriknya luas banget sih kalau menurut aku teman Prodi 2, dan penuh respek pada pujian hati gitu. Dan gak ada kata-kata yang mengobjektifikasikan dan juga merendahkan gitu teman Prodi 2. Dan bahkan liriknya itu sebenarnya kayak mengungkapkan rasa kagum gitu ya. Rasa kagum, sayang. Tapi sayangnya itu yang elegan gitu loh teman Prodi 2. Tapi juga bisa bisa dikatakan kayak menjibak gitu ya, menjibak sisi rentan seseorang gitu tuh Prodi 2. Dan selain Dermon Kennedy ya, di lagu Power of Me, Over Me itu ada John Lonner di lagunya tuh Prodi 2. Jadi lagu kasmaran yang penuh kayak respect, tapi juga ditulis dari sudut pandang seorang pria, juga bisa kamu temukan dalam koleksi karya duo musisi Joan In tuh Prodi 2. Dan salah satu lagu terbaru mereka yaitu Lonely ini ya, bisa dikatakan menggunakan narator seorang pria introvert gitu sih, yang akhirnya menemukan sosok kekasih idaman gitu teman Prodi 2. Ya, beda dengan kebanyakan lagu yang naratornya itu digambarkan bernyali gitu ya, bernyali ataupun nekat gitu. Jadi di lagu ini sudut pandang seorang introvert membuat lagu ini lebih unik teman Prodi 2. Dan banyak banget ya keresahan-keresahan yang mereka ungkapkan di lagunya ini. Lagu ini mereka juga bernuansa pop 2000-an gitu sih, yang groovy banget kan teman Prodi 2. Pokoknya seru banget sih didengar teman Prodi 2 di lagu ini. 90.1 Prodi FM Sintang. Prodi FM.

Oke, lanjut teman Pro 2. Masih temani kamu ya, masih bersama ya Troy, temani kamu. Kali ini ada Alex Benjamin di lagunya The Hill I Will Die You On. Die On ya, Alex Benjamin ini bisa dikatakan juga rajanya lirik sih kalau menurut aku. Ya, terus terang ya, Benjamin ini memang luar biasa banget. Dan ia memang gak pernah gagal juga loh nyiptain lagu-lagu yang puitis, yang mampu mengekspos segala emosi kayak di dada kita gitu, kita mampu dua. Salah satu lagu yang memang membahas insecurity lagi-lagi ini adalah The Hill I Will Die On. Ini liriknya teman Pro 2 yang bisa dikatakan juga mengungkapkan kalau tiap orang sedang berjuang dengan masalahnya itu masing-masing, dan gak ada yang berhak menganggapnya itu lebih ringan atau lebih berat gitu. Nah teman Pro 2, kayak melucuti perasaan lewat kata-kata memang bukan hal yang mudah sih ya, terutama untuk musisi laki-laki. Tapi semuanya itu bisa berubah beberapa tahun belakangan ya. Salut banget sih kalau aku sendiri dengan keberanian mereka yang bisa membiasakan diskusi perkara kerentanan dan juga rasa insecure gitu ya untuk gender teman Pro 2. Oke, jadi lagu mana nih yang jadi favorit kamu teman Pro 2 yang sudah kita bahas tadi?

0: Instagram Prodway FM Sindang.
1: Prodway FM.
2: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
4: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
2: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
4: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
2: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
4: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
2: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
4: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
2: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
4: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
2: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
4: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Oke, okay, comeback nanti poin siapa di Pro 2 pukul 13 atau pukul 1 siang. Di siang ini kita kembali menyapa kamu di Pro 2. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang semuanya. Selamat memonitor kita dengerin Pro 2 ya di 90.7 di aplikasi RRI Digital atau Pro 2 atau di website kita rri.co.id. Kali ini kita bakal lanjut untuk kasih informasi buat kamu terkait dengan apa? Olahraga dong ya, di gagasan seputar olahraga. Sebanyak total 12.000 pelari memeriahkan gelaran Merdeka Run 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta di Sabtu ini. Jadi gelaran yang diselenggarakan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari serangkaian acara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, di mana acara ini dibuka dengan pertunjukan aksi dari 3 pesawat F-16 yang melintas di langit Monumen Nasional ataupun Monas sebagai tanda dimulainya ajang lari ini. Kemudian ada Menteri Sekretaris Negara ataupun Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama dengan Sekretariat Kabinet ataupun Seskap Teddy Indrawijaya melepas bendera flag off di acara ini. Acara yang secara gratis ya dibuka untuk umum, terdiri dari kategori umum, keluarga, master, dan kursi roda. Ajang yang menempuh rute sejauh 8 km ini berawal dari titik start depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian juga Jalan MH Tamrin ya, lebih tepatnya Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Duku Atas, kemudian kembali lagi ke arah Istana Merdeka. Di acara ini juga turut diramaikan oleh sejumlah public figure, ada utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni yang juga sekaligus ada Raffi Ahmad tepatnya begitu ya. Ada Gisela Natasha dan ada Fanny Gasani. Kemudian terdapat juga pelatih tim nasional sepak bola Indonesia John Herman yang ditemani dengan pemain timnas Indonesia ada Ivan Jenner juga berpartisipasi di acara ini, teman Pro 2. Wah, pasti rame banget nih. Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini untuk Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kali ini tentang e-sport, di mana Dewa United HK meraih kemenangan perdana pada Progressive Round Mobile Legends Development League Indonesia MDL ID Session ke-24 setelah menundukkan Shadow e-sport dengan skor 3-1 guna menjaga peluang menuju playoff. Dari laman klub menyampaikan jika tim berjuluk Anak Dewa ini menunjukkan perkembangan positif setelah sebelumnya menelan 2 kekalahan. Mereka tampil lebih disiplin dalam mengamankan objektif dan membangun koordinasi ketika menjalani tim fight ya. Tim ini langsung mengambil kendali pada game pertama melalui penguasaan objektif dan eliminasi flaws, dan kawan-kawan tetap bermain tenang meski unggul hingga akhir mengunci kemenangan pada menit ke-19. Setelah memenangi tim Fike di sekitar area Lord, berdasarkan statistik laga Shadow Esports merespon pada game kedua dengan permainan lebih agresif, tekanan diberikan secara konsisten ke berbagai lini pertahanan Dewa United HK. Jadi penguasaan objektif yang lebih baik ini ngebikin Shadow Esports mampu menutup pertandingan pada menit ke-11 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun Dewa United HK kemudian melakukan penyesuaian melalui draft hero yang kuat pada fase awal hingga pertengahan pertandingan. Ridley's dengan Meisha dan Floss menggunakan Paquito tampil melonjol sebagai sumber damage dalam sejumlah tim fight-nya ya. Strategi ini cukup efektif, namun Anak Dewa mampu menangi beberapa perebutan objektif sekaligus mempertahankan momentum hingga mengamankan game ketiga pada menit ke-15. Hasil ini ngebikin Dewa United HK kembali unggul dengan skor 2-1. Pada game keempat, mereka tampil agresif sejak early games dengan mengamankan turtle dan memanfaatkan eliminasi untuk memperlebar keunggulan. Shadow Esports kemudian mengalami kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya kalah pada menit ke-11. Kemenangan 3-1 ini menjadi modal penting bagi Dewa United HK untuk menjaga persaingan menuju playoff MDL ID Session 14. Mereka masih membutuhkan hasil positif pada pertandingan berikutnya untuk memperbesar peluang merebut tiket ke fase tersebut.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah ngomong sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, aduh, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Baru pukul 13 lewatnya 42 menit di Pro 2. Ya, hari ini kita masih comeback menyala. Menyapa kalian ya. Menyala banget nih weekend kita hari ini ya. Kagak bisa pergi kemana-mana teman-teman ya. Hampir semua wilayah di Kalimantan Barat ya. Masih tempat wisatanya, tempat hiburannya gitu ya. Masih ketutup sama asap teman-teman ya. Jadi tentunya kita gak bisa. Apalagi buat yang suka muncak mungkin di weekend sama teman-teman. Waduh, itu pasti banyak yang di reschedule ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman ya. Sorry bang, iya dong ya. Kita harus say sorry, wis ya, say sorry buat apa ya? Buat kawasan-kawasan yang belum bisa kita kunjungin, terus nggak bisa kita samperin sekarang, sorry ya tempat deh. Sorry ya tempat wisata nggak bisa kunjungin sekarang karena cuaca juga tidak memungkinkan ya. Mau ke air terjun airnya udah menipis, ya nggak sih? Mau ke apa ya, ke bukit atau ke gunung juga kayaknya asap yang mengganggu banget teman-teman ya, kabut sebagainya ya. Kalau kabut pagi kagak masalah, tapi kalau misalnya asap, nah itu ngaruh banget, kita nggak bisa lihat view gunungnya ya kan. Jadi sepertinya di kondisi seperti ini memilih di rumah saja itu udah kayaknya opsi baik deh teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk informasi balapan untuk motorsport. Ada Veda Ega ya. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati urutan ke-20 dalam latihan bebas ke-1 ya, bebas pertama MotoGP Aragon yang berlangsung di Montreal Aragon di Jumat kemarin. Pembalap yang tergabung dalam Honda Tim Asia ini masih cukup kesulitan bersaing di urutan terdepan dalam sesi latihan kali ini setelah mencatat waktu 1 menit 58,660 detik. Jadi ketika memulai sesinya, nah si Veda Ega ini kurang tampil menjanjikan gitu ya. Kurang tampil menjanjikan dengan terlempar pada urutan ke-22, namun pembalap asal Yogyakarta ini mampu tampil lebih baik dengan mempertajam catatan waktunya untuk bisa naik ke urutan 12. Veda kemudian masih belum bisa memperbaiki catatan waktunya untuk mendongkrak posisi. Dalam sesi menyisakan 8 menit, Veda kemudian turun ke urutan 14. Memasuki menit akhir, Veda malah turun ke urutan 20 dan masih begitu kesulitan memperbaiki waktunya. Sesi ini masih dipimpin oleh pembalap Red Bull KTM Brian Oriate yang mengamankan catatan waktu tercepat 1 menit 58,830 detik. Namun pembalap Liqui Moly David Almansa bisa mempertajam catatan waktunya di penghujung sesi. Almansa kemudian menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 57,473 detik teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, pukul 13 awalnya 55 menit ya. Informasi terakhir kita di segmen Gaspol siang hari ini sebelum masuk ke segmen Top 20 Special Weekend ini. Sebanyak 17 kampus bersaing sengit pada ajang Kampus League Badminton Regional Semarang yang berlangsung di Politron Stadium Universitas Diponegoro berlangsung 26 hingga 29 Agustus hari ini. Ada komentar dari Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Jawa Tengah Ahmad Khafiz Basri Yusuf yang menyampaikan dan memberikan apresiasi atas bergulirnya musim perdana Kampus League Badminton Regional Semarang ini. Ia juga menyebutkan jika tidak kurang dari 149 atlet mahasiswa dari 17 perguruan tinggi ikut berkompetisi baik secara individu maupun permainan tim. Adapun persaingan kian sengit lantaran regional Semarang juga diikuti perguruan tinggi asal kota lain yang tidak kalah berprestasi. Ada Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Purwokerto hingga Makassar. Kampus dari Semarang ada Undip, ada Universitas Negeri Semarang ataupun UNES, ada USM ya. Universitas Semarang, ada Unika, ada Universitas Terbuka Semarang juga. Jelas dari Surabaya yang mengirimkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ada Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Kemudian dari Yogyakarta ada Universitas Gajah Mada, ada Universitas Negeri Yogyakarta ataupun UNY dan Universitas Islam Indonesia. Ini tentu menarik buat disimak teman-teman ya, di hari ini adalah hari terakhir tanggal 29 Agustus 2026 buat teman-teman yang mungkin tidak jauh dari venue event boleh langsung merapat sama Pro 2 ya. Selalu dalam benakku hanya jelang pukul 14 kita bakal hadirkan ke ruang dengar kamu untuk segmen spesial kita di hari weekend ini Top 20 Indonesia. Iya.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya siang ini? Semoga semangatnya masih full tank ya. Seneng banget nih Tias bisa balik lagi temenin ruang dengar kamu di Indonesia Top 20 selama 1 jam ke depan. Anyway, chart kita minggu ini penuh plot twist ya teman Pro 2. Ada yang meluncur ke atas, ada yang harus merosot, ada juga nih yang masih bertahan di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang berhasil tembus ke posisi puncak minggu ini? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang atau dengerin kita lewat RRI Digital dan rri.co.id. Gak terasa ya teman Pro 2, roda perputaran lagu kesayang kita jalan terus nih. Minggu ini kita harus sayonara dulu sama Gendrawari dengan lagu Seribu Kali yang terpaksa harus terlempar keluar ya dari chart kita minggu ini. Dan sebagai gantinya, di posisi 20 kita langsung disikat sama pendatang baru yang lagi sering banget mondar-mandir di FYP TikTok nih. Dan rame banget ya, dijadiin sound konten komedi anak muda nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk kolaborasi kocak dan ciamik dari Akbar Chalai dan Mingsu lewat lagu

dari minggu sebelumnya ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Kalau ngomongin sumpah-sumpah tuh kayaknya berat dan vibes-nya serius banget gak sih teman Pro 2? Tapi beda halnya nih sama lagu yang satu ini. Vibes-nya asik banget ya, karena makeup challenge TikTok-nya yang centil gitu nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan dari Naikila dengan lagu My Mind Gue. 18.

teman Pro 2 yang masih setia bertahan di posisi 17. Nextnya ada penyanyi yang datang dari ajang pencarian bakat yang sama, masih bertahan juga di posisi 16 dari minggu sebelumnya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 16.

Fresh dengan lagu LDR ya, yang masih betah duduk manis dan bertahan di posisi 15 nih. Coba absen dulu, siapa di sini yang pasangannya beda kota, beda jam tidur, atau bahkan beda negara nih? Rasa kangen yang cuma bisa diobati sama kiriman paket makanan atau slip call tuh emang berat banget ya teman Pro 2. Tapi tenang, lagu ini hadir khusus buat nemenin kamu di siang ini. Stay strong ya buat teman Pro 2 yang LDR. Nextnya di posisi 14 ada yang terpaksa turun 3 peringkat nih dari posisi 11 minggu sebelumnya. Ini dia Farel Hilal dengan lagu Keliling. 14

Rahmana dan Wisnu Santika lewat Aku Harus Pergi berhasil naik satu peringkat ke posisi 13 nih teman Pro 2. Dan lanjut di posisi 12 masih bertahan di posisi yang sama nih. Langsung aja kita galau tipis-tipis barengan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

Jadi naik 2 peringkat ke posisi 11 ya teman Pro 2. Emang lagi ngetren kayaknya nih di kalangan anak muda, terutama Gen Z atau Gen Alpha nih, yang suka foto-foto ngeblur gitu, ya gak sih? Tapi lagu ini beda ya maknanya teman Pro 2. And then di posisi 10 masih ditemani oleh kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. 10.

Bernadia kita buat menyenangkan ya. Honestly sedih banget nih teman Pro 2. Bernadia harus turun dari posisi 3 minggu sebelumnya nih. Dan buat para bersenadia, request terus yuk lagunya biar melompat lebih tinggi lagi. By the way, ngomong-ngomong soal lompat-melompat nih, nextnya masih bertahan di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. 8.

posisi 7 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih bertahan di posisinya dari minggu lalu. Lagu galau racikan Mas Ade Govinda ini emang gak pernah salah dan keren banget deh pastinya. Dan gak kalah keren juga nih teman Pro 2, di posisi 6 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang naik 3 peringkat dari posisi 9 minggu sebelumnya. 6.

Di posisi 5 kita udah dengerin lagu dari Mas Pam atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di Tengah Berdua. Dan di posisi 4 ada Bernadia yang masih betah duduk manis ya dengan Rabun Jauh. Emang paling bisa deh Bernadia bikin kita galauin mantan siang-siang gini ya.

chart minggu ini datang dari runner up kita di minggu sebelumnya nih teman Pro 2, yaitu Raim Laude dengan Ikro. Nextnya sebagai runner up di posisi 2 yang turun satu peringkat nih dari jawara kita di minggu sebelumnya, ada Shilong Seven dengan Sederhana 2.

teman-teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 19 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di posisi 18 ada Naikila dengan Main Main Gue. Di posisi 17 ada Jangan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada LDR by Change. Di posisi 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 13 ada Ari Lusmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 10 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 6 ada Teh Hijau by Tulus. Di posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi 4 ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Ikro by Raim Laode. Di posisi 2 ada Sheila on Seven dengan Sederhana. Fix, jawara kita minggu ini datang dari lagu yang masih rame banget nih ya, didengerin kalangan Gen Z or Gen Alpha nih teman Pro 2. Please welcome and say hi sang jawara minggu ini, Adrian Halif dengan 2001 Kali. 1.

0: selanjutnya.
1: Dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif tadi resmi menutup kebersamaan kita di Indonesia Top 20 edisi minggu ini. Asli gak kerasa banget ya, 1 jam udah lewat gitu aja pas kita lagi seru-seruan bareng nih. Buat kalian yang lagu favoritnya belum berhasil tembus ke papan atas, jangan berkecil hati. Langsung aja gempur kolom request dan rajin-rajin vote di Pro 2 Hitlist Indonesia, biar minggu depan lagu jagoan kamu bisa naik kelas. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Ties dari awal sampai akhir, baik yang dengerin di radio ataupun streaming RRI Digital. Special thanks juga buat tim musik kita di balik layar, ada Kiki dan Ati. Dari studio Pro 2 RRI Sintang, Ties pamit dulu. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: 96,7 Proudi FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah segmen Top 20 Nasional ya untuk Pop Indonesia. Kita hadirkan untuk kamu terlebih dahulu untuk kumandang azan asar di wilayah kota Sintang. Setelah itu baru akan kembali melanjutkan di segmen berikutnya di International Top 20 Special Weekend. Tetap sama kami di Proud 2.
1: Kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Welcome back teman Pro 2. Sabtu ini Tias balik lagi nih temani kamu di International Top 20. Thank you buat semua request yang udah masuk minggu ini. Persaingan minggu ini ketat banget ya. Banyak lagu baru yang langsung melejit masuk chart kita nih teman Pro 2. Penasaran gak sih siapa yang berhasil menduduki tahta jawara baru minggu ini? So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital dan RRI.co.id. Sayang banget nih teman Pro 2, minggu ini kita harus berpisah dengan Where Is My Husband dari Raye dan Man I Need by Olivia Dean yang lagunya resmi out dari jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

Di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: Things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa Afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next, ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That. 12.

udah nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

Adem banget emang ya suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan jawara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

posisi 7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua, Blackpink, lewat lagu Girl.

posisi kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya, akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Mandy Sembir yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

Nggak terasa ya, bersatu jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi inget ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die On This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi ada Pro 2 Top 20 lokal ya, teman Pro 2 yang sudah dibawakan oleh teman aku Tias. Dan berikutnya kita akan gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta ada Music Planner. Untuk teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya. Yeah. Ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh,
5: orang
4: futsal
5: satu.
4: Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih, apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini.

0: dengan Kak Rio.
1: Oh iya, benar-benar pemain ini pengganti ya, ini
2: pengganti.
1: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
0: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha. Oh, aku ratu yang ada di Tavisha.
1: Paling cantik sendiri.
0: Paling cantik
1: ya.
0: Cantik sendiri, bener ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Oh, jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
0: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oh, Indonesia sekali. Berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Oh, iya, nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan. Momennya
3: belum hilang lah ya momennya.
1: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
1: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
1: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
1: Boleh.
2: Sini, bebas.
3: Boleh ya.
1: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
3: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
0: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih.

0: Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
1: Bukan, bukan tadi yang Tata Pipi.
2: Bukan
0: Tata Pipi Sasa Cucu. Iya.
2: Hadiah kecil dari surga.
1: Oh itu artinya. Oh iya?
2: Bahasa Sanskerta.
3: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Masuk sih.
0: Masuk enggak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya, Depok.
4: Oke. Nih.
3: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat di sini dulu gitu
1: ya. Nih. Gitu. Kita tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
4: Oh iya benar.
1: Masih kaki jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya. Betul. Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
3: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar

0: Hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tarvisia.
1: Oh,
0: seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tavisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya?
0: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh benar, benar.
0: Pasti terhipnotis sama Yurda.
1: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
2: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
1: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
2: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Rosal BFM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacar 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: sih ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita
1: iya,
0: bikin ikhlas kayak lagu ini.
2: Ikhlas.
0: Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
3: horornya.
0: Iya, bau melati.
3: Oh, iya.
0: Suwir.
3: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
4: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
3: Ntar aku denger.
4: Boleh.
1: Okay,
4: masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
4: Ketiga itu tentang
1: saya. Oh, oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
4: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu.
2: Masih ada apa enggak?
4: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
2: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
1: dia
2: nangis.
3: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
4: Betul, setuju.
3: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
4: Lupakan ya. Oh,
1: benar.
4: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
4: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Lo
4: nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik deh, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok, kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
4: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah lagu
4: yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
4: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
4: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
3: Sakral banget lagu itu ya.
4: Iya. Jadi
2: cerita juga aneh.
4: Aura.
2: Itu pas lagu masa itu.
4: aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
4: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
3: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
3: Ceria tuh.
1: Hello
3: Ceria. Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak alfa banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang, tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Raster tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
5: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
5: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu-gitu.
5: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga kan.
5: Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya.
1: Gue kira tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan
1: gue aja ngerasain.
0: Kayak Dilan, agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih
0: ya.
1: Panas.
0: Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Oh iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh
3: iya. Jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke.
1: Sama-sama apa?
0: Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
0: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
6: Waktunya sore ceria.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi sudah kita simak bareng-bareng, ada Music Trainer bareng Pro 2 RRI Jakarta. Dan berikutnya masih akan aku hadirkan ragam informasi buat kamu teman Pro 2 semua di sore hari ini. Untuk kota Sintang sendiri terlihat masih cukup berkabut karena asap ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda teman Pro 2 yang melintasi jalan di seputaran kota Sintang dan sekitarnya, diharapkan untuk selalu berhati-hati, taati peraturan lalu lintas. Jarak pandang memang cukup pendek ya teman Pro 2, jadi sebaiknya jangan kebut-kebutan. Dan jam-jam segini juga boleh ya buat kita untuk nyalakan lampu kendaraan teman Pro 2. Bahkan jikalau kabutnya memang terasa begitu tebal, nah sejak siang pun, nah itu sudah boleh ya kita hidupkan lampu kendaraan agar kita sama-sama saling menjaga kelihatan begitu ya. Bagi teman-teman yang mengendarai kendaraan motor, bisa juga menggunakan jaket yang ada cahaya glow in the darknya teman Pro 2, karena kalau malam itu kabut lebih pekat lagi dibandingkan siang dan sore hari.

asal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di kultur kita kali ini. Teman Pro 2, kalau kita lihat beberapa kafe yang ada di kota Sintang ini selalu penuh ya. Dan ini tidak cuma menjadi tempat untuk menikmati makanan dan juga minuman, tapi juga menjadi ruang berkumpul bagi anak muda. Nah, suasana nyaman, desain yang menarik, fasilitas internet biasanya membuat kafe itu semakin diminati untuk bersosialisasi maupun menghabiskan waktu luang. Bagi sebagian anak muda, aktivitas menikmati kopi di kafe ini telah menjadi bagian dari gaya hidup. Bertemu teman, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga sekedar bersantai. Nah, ini dapat dilakukan dalam satu tempat saja. Bahkan sekarang lagi ngerjain proyek gitu ya, biasanya ketemunya di warung kopi atau di kafe gitu ya, teman Pro 2 yang ada di kota Sintang dan sekitarnya ini. Nah, teman Pro 2 semua, kehadiran media sosial juga turut mengubah kebiasaan ini. Jadi anak muda itu gak cuma datang untuk menikmati suasana kafenya aja, tapi biasanya juga mengabadikan momen melalui foto dan juga video untuk dibagikan ke media sosial. Nah, teman Pro 2 semua, kita masih akan mengulas terkait kopi, kafe dan konten ya, budaya baru anak muda yang ada di ruang publik.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Kita masih ngomongin terkait budaya ngopi, membuat konten ya, budaya baru anak muda di ruang publik. Nah, teman Pro 2 semua, kehadiran media sosial turut mengubah kebiasaan anak muda. Jadi banyak banget nih teman-teman yang mengabadikan foto, video ya ke media sosial. Interior kafe yang unik, sajian makanan yang menarik, hingga secangkir kopi sering menjadi objek konten. Jadi nggak sedikit pula nih yang memilih kafe-kafe berdasarkan tampilan dan suasananya yang dianggap menarik untuk diunggah. Nah, teman Pro 2 semua, fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik ini punya fungsi yang semakin beragam, dan kafe sendiri menjadi tempat pertemuan sekaligus ruang digital karena seluruh aktivitas bisa dibagikan ya kepada pengikut di media sosial. Jadi walaupun seperti itu ya, budaya nongkrong di kafe ini juga sebenarnya perlu diimbangi dengan sikap yang bijak, teman Pro 2. Karena gaya hidup ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan, bukan sekedar mengikuti tren untuk terlihat menarik di media sosial. Pada akhirnya, kopi, kafe, konten tentu aja menjadi bagian dari budaya baru anak muda di era digital ini. Dan tempat kafe ini ya bukan cuma untuk menikmati minuman, tapi juga ruang membangun relasi, berkarya, dan mengekspresikan diri di tengah perkembangan teknologi. Nah, teman Pro 2 semua, dengan cuaca seperti sekarang ini juga cukup baik ya kalau kita itu daripada mungkin ngabuburit ke tempat umum yang kurang bersahabat dengan pernapasan kita, nah bisa di ruangan yang tertutup ya teman Pro 2 semua. Oke deh, baik buat teman Pro 2 semua, semangat selalu buat kamu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan.

sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
3: Sore Ceria Produe FM. Teman terbaik kamu.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi ya, sedikit pembahasan kita terkait budaya ngopi, nongkrong bagi anak muda, dan tentu saja menjadi wacana yang harus kita perhatikan juga agar tidak terlalu sering berkumpul juga ya teman Pro 2 semua. Kita harus sesuaikan juga dengan budget alias keuangan, jangan sampai terlalu boros juga misalnya setiap hari gitu ya teman Pro 2 semua. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita juga melihat nih kondisi di Kota Sintang masih ada beberapa titik api yang terus bermunculan teman Pro 2 semua. Semoga segera padam, semoga segera berakhir untuk kebakaran hutan dan juga lahan ini. Yang terbaru ya teman Pro 2 semua, kita juga lihat ada kebakaran di daerah Transito, di Tugu Jam ya, daerah-daerah di seputaran Kota Sintang yang sangat dekat sekali dengan pemukiman. Bahkan di Kelam juga ya teman Pro 2, itu dekat banget dengan SMP, tentu itu sangat membahayakan sekali. Tetap jaga kesehatan buat kamu-kamu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika akan bepergian, ketika akan keluar teman Pro 2 semua. Dan berikutnya nanti aku bakal hadirkan ada Pro 2 Musik Live ya, untuk lokal di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya nanti aku bakal hadirkan dulu ada info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan info Pro 2 untuk kesempatan kali ini. Dikutip dari antaranews.com, rumah produksi Adia Feature dan dapur film merilis cuplikan Penggoda dan film posternya Lobang Buaya ya, yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober 2026. Film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan. Teman Pro 2, sebelum dirilis di Indonesia, film Lobang Buaya diputar di Buncheon International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan dan International Film Festival Rotterdam 2026 di Belanda. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Aktor Yu Ah In diwartakan telah mengawali langkah untuk kembali ke industri hiburan Korea Selatan setelah menghadapi beberapa kontroversi yang membuatnya menghentikan aktivitas di dunia hiburan. Sekitar 3 tahun setelah menghentikan seluruh aktivitas di dunia hiburan akibat kontroversi yang mencakup penyalahgunaan narkoba, menurut siaran Korea Times pada Kamis lalu, Yu Ah In menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru dan mengkonfirmasi keterlibatan dalam penggarapan film baru. Kita beralih kembali ke informasi lain, teman Pro 2 semua. Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 milik pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter ini ke Indonesia setelah seluruh persiapan bantuan bencana internasional rampung, dan bantuan Jepang ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap dampak serius kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: Pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya.
0: Oke, nggak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Ya, sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu nggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: Band yang besar mungkin.
2: Band gitu. Yang besar ya. Atau apa menjadi band... sosok yang besar nantinya.
0: Oke, itu. Luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama...
1: Iya, personil ini? Kita belum kenalannya. Kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Dari vokalis ya, dulu dari deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di
2: ya,
0: sini.
2: Senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Ya. Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang.
0: Betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Ridwan, Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. Ada juga Bang Cici,
0: okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering ngejek jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik siapa ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran itu ya, beda agama ya. Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh kesepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-jam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa nih, Bang Rido? Kenapa dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngepen ya, baru ngepen.
1: Keren.
2: Bener. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: Yeah. Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili
5: ya. Perasaannya teman
2: saya. Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau bisa
5: nyanyikan lagu itu. Iya, kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Ned, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih, pengen tampil.

0: Gue nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
1: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
0: Oke, ke Bang Dian.
1: Bang Dian itu official.
2: Official ya. Ya. Oke.
0: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin
1: atau? Instagramnya DBY_official.
2: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya.
1: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu, mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
2: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke, gas gitu, benar nggak?
1: Benar nggak?
2: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
1: Kalau untuk promo sih kita belum ya. Bang Ridho ya, belum melakukan karena kita juga kan masih baru ya, jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan, ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
2: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya?
1: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada beberapa, ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya, punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album.
2: Okay.
1: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
2: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
1: Semoga.
2: Oke.
0: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
2: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya, dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya. Katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
2: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
0: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
2: Oke, nah aku penasaran nih, setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
0: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah. Judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putri Iklan nih. Wah.
2: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia penampilan Big Boy.

0: Renet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009an kayaknya. 2009 ya, 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
3: Bang Roni.
4: Oke. Okay. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
3: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
3: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
5: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, enggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit sampai ketemu.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hai hai hai teman Produa, welcome back masih bareng kamu Nika di 90,7 FM. Teman terbaik kamu kembali di malam minggu ya, edisi siar 29 Agustus 2026, menuju akhir bulan banget. Dan gak tahu kenapa ya teman Produa, apakah perasaan aku aja atau mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama, kayak ngerasa kok bulan Agustus ini rasanya lama banget gitu ya. Entah karena mungkin kita lagi menghadapi berbagai situasi yang cukup melelahkan dan juga cukup berat ya teman Produa. Tapi aku berharap semua kita semua bisa saling bahu-membahu, bisa saling jaga satu sama lain, dan paling penting jaga kesehatan ya. Pastinya jangan lupa kalau keluar itu pakai masker. Kalau misalnya masker yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan, katakanlah mungkin KN berapa itu teman Produa ya, kalau nggak salah tuh kan ada masker yang memang bisa spesifik menjaring debu-debu partikel kecil. Nah, aku tuh biasanya pakai masker tuh 2 lapis, karena kan sekarang memang prioritas-prioritas APD itu diberlakukan atau mungkin diprioritaskan untuk relawan-relawan yang memadamkan api, atau mungkin juga untuk anak kecil, orang tua, begitu ya teman Produa. Dan pastinya malam minggu kali ini gak sah teman Produa kalau kita gak update dulu Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, yang juga kali ini adalah lagu yang cukup relate untuk anak muda mungkin yang lagi galau gundah gulana di malam minggu kali ini, yaitu ada lagu dari Willy Sopakue featuring bersama Kehulu dengan lagunya Papa Mama Pung Pasang. Nah, ini merupakan sebuah lagu perayaan multidimensional di mana penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersebut juga kisah seorang Willy ya teman Produa yang memberikan nyawa pada pesan untuk lagu ini. Aku tuh udah dengerin lagu ini tuh kayak berkali-kali nih teman Produa. Tapi memang lagu ini tuh kalau menurut aku tuh sejalan ya dengan budaya Maluku, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Mama Papa Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, tentunya dari pemerintah Kota Ambon juga, membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini juga berjalan sangat maksimal. Dan ini juga menunjukkan nih bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan intusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang juga dapat memberdayakan. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja kita puterin sama Produa. Ini dia, ada Papa Mama Pung Pasang dari Willy Sopakue featuring Kehulu, dan stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Produa RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tell up something.
1: Teman Pro 2, malam ini aku hadirkan feature ke ruang dengar kamu. Dan kali ini, feature yang berjudul Budaya Sembayang Rampas di Kota Sintang. Sembayang Rampas merupakan puncak dari ritual sembayang kubur yang dilaksanakan tiap tahun oleh masyarakat Tionghoa secara turun-temurun. Bahkan, sejak 400 tahun lalu, masyarakat Tionghoa sudah menggelar Sembayang Rampas sebagai sarana ritual untuk memanggil dan mengantar arwah kembali ke nirwana. Sembayang rampas ini sesungguhnya dilaksanakan semua masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, termasuk di Sintang. Melakukan sembayang rampas sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur di budaya Tionghoa, khususnya yang memegang kepercayaan Tionghoa, merupakan suatu hal yang wajib. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, sembayang dalam budaya Tionghoa juga dapat dilakukan sebagai bentuk perayaan kebahagiaan bersama dengan para leluhur.
2: Cengmeng atau hari, kalau di lebih itu namanya hari perayaan hantu sih, ya, ulang tahun hantu kalau ada maksudnya itulah. Jadi memperingati orang mati, kira-kira gitu. Jadi ya orang mati kan, orang meninggal. Jadi kan ada yang ada ketahuan, ada yang enggak, ada yang kuburan, yang ada keluarga, tapi keluarga juga mati, ini ada yang sembahyang, maka diadakan sembahyang secara global supaya direbut di untuk mereka yang, ya istilahnya, yang tidak ada keluarga gitu. Yang ada keluar, mereka sembahyang di kuburan. Kemudian kita enggak ada tradisi kapal naga. Kapal naga itu yang ada itu di Pontianak. Di situ kenapa kapal naga itu istilahnya dia itu mengangkut roro yang ada sini, penghuni balik ke kampung atau ke leluhur atau ke daerah di mana leluhurnya, yaitu di Cina. Sembayang rampas berarti untuk mereka yang merebut itu adalah orang yang tidak memiliki orang menyembah lah, ya, keluarga gitu, kira-kira gitu. Nggak ada sesajian, nggak ada pemberian dari keluarga. Jadi dia bukan hanya barang, jadi ada pakaian kerta, diumit, segala itu ada. Cuma nggak direbut duitnya, dia tempat lain bakar. Itu rebutnya di situ lah, itu tak nampak karena tidak direbut oleh orang Hindu, karena udah dibakar.

0: Sebelum ritual sembahyang dilaksanakan, ada beberapa sesajen yang menurut kepercayaannya harus dipersiapkan terlebih dahulu.
1: Sinten itu kayak surat pemberitahuan, tahu nggak sinten itu jenis itu? Nah, itu kayak surat pemberitahuan bahwa kami udah datang sembahyang kami untuk laporan jalan kayak gitu.
0: Setelah sesajen dipersiapkan, ada beberapa syarat atau pantangan yang harus dijalani.
1: Tidak kenal jam, jadi mereka pakai pelita atau lampu isyarat. Itu berapa meter itu kayak antena mereka naikkan. Kalau itu udah turun udah mulai rebut. Kira-kira kalau di sini jam 7 lah kurang lebih. Soal daerah lain ada, kalau daerah ada yang siang-siang, kalau daerah sekarang ini mereka pakai tiup peluit. Tapi yang sebenarnya di sur lentera info ya, tanda dari lentera kalau udah diturunkan berarti udah boleh berebut. Ah ini orang inilah membuktikan bahwa manusia itu masing-masing dimasukkan oleh hantu yang sudah kelaparan. Belum jatuh tempo udah rebut. Gila itu. Ah kalau pantangan enggak ada, habis sembahyang enggak itu tidak ada ritual dari suku yang itu pun tidak ada.
0: Upacara ini terutama pada akhir sebagai penutupan upacara, sesajian yang dipersembahkan itu

0: kemudian direbut beramai-ramai dan dibawa pulang. Menariknya, dalam sembahyang rampas, seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama maupun suku boleh ikut serta, dan akan ada aba-aba khusus sehingga masyarakat boleh merebut semua makanan yang tersedia di halaman kelenteng.
1: Pokoklah semua daging, pokok semua keperluan manusia. Jadi beras yang biasanya ya. Jadi dia kalau beras itu begini, orang itu kalau udah hanya satu tahun sekali, kayak kita bagi-bagi beras untuk pakai miskin kayaknya. Itu ada, tapi sebelum satu hari sebelum jatuh pada hari rampas, nah itu di kelenteng itu juga dia orang pergi ambil kartu dikasih satu bungkus ya yang 5 kilo, kira-kira itu pembagian atau apa istilah kita atau amal apa namanya, kira-kira gitulah itu pembagian.
0: Konon katanya, siapa yang tidak berhasil merebut barang atau sesajen akan bernasib sial, sehingga untuk menghindari nasib sial tersebut, mereka yang gagal merebut tadi terpaksa membawa pulang keranjang kosong tempat menaruh buah-buahan sembayang.
1: Ini mitos ya, kalau memang tertentu tidak ada, dan dia harus 3 tahun berturut-turut ya, misalnya tahun ini kan, kalau tidak itu bisa ada musibah. Itu sih ada cerita ini, tapi itu enggak, bukan satu hukum atau satu apa namanya itu. Jadi intinya tidak mungkin tidak kena rebut. Soalnya itu saking banyaknya barang yang cecer aja udah satu biji nasi itu kan bisa ambil. Jadi nasi yang matang dan dirubut buah apa segala. Jadi orang itu istilahnya siapa yang enggak dapat itu sial. Tapi bukan dalam apa syarat atau info atau nggak tahu lah ya apa maksud istilah dari ya itu hukum-hukum, bukan hukumnya, nggak ada maksud dari jalur itu bisa lihat di lapangan dan nggak bisa dipungkiri, dan mungkin bisa sabun bersih sampai orang pergi itu masih ada sisa.
0: Teman Pol 2, itu tadi feature budaya sembahyang rampas kali ini. Terima kasih buat teman Pol 2 dan selamat malam.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodwe masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bareng Monica di edisi Sial Malam Minggu ya, atau Sabtu malam kali ini. Dan tentunya masih dengan nuansa kabut asap nih teman Prodwe. Semoga aja buat kamu yang beraktivitas pada malam hari ini aktivitasnya lancar teman Prodwe. Tapi kalau mungkin gak terlalu urgent, kayaknya sih di rumah aja ya, supaya kita juga tidak terpapar udara kabut asap yang sudah sangat berbahaya ini sebenarnya teman Prodwe. Jadi sekali lagi Monica kayaknya gak akan capek untuk mengingatkan kita tidak lupa untuk menggunakan masker ya teman Prodwe. Kalau misalnya maskernya sedikit tipis, bisa pakai 2 lapis. Kalau udah tebel, boleh banget pakai 1 aja dan juga rutin diganti nih teman Prodwe. Pastinya kalau misalnya masker-masker biasa gitu teman Prodwe, dia kan tidak bisa menjaring partikel-partikel kecil begitu ya. Dan anyway, kita juga akan bergabung nih teman Prodwe untuk info di Tell Up Something, dimana kali ini kita akan update nih untuk musik-musik atau mungkin lagu-lagu yang kalau dari zaman dulu tuh teman Prodwe terkenal dengan soundtrack paling terkenal dan ikonik di dunia. Mungkin ada dari film, series, atau mungkin juga di kartun sekalipun ya teman Prodwe, itu memorable gitu loh. Bahkan Monica yang waktu kecil mungkin gak terlalu banyak nonton film, karena kan dulu kita pakai TV tabung ya teman Prodwe. Nah itu juga tahu lagu-lagu ini karena memang pada masa itu viral ya teman Prodwe. Di antaranya adalah lagu-lagu dari film ikonik. Pastinya yang paling pertama adalah dari Celine Dion, yaitu My Heart Will Go On, yang juga ini menceritakan film Titanic, balada cinta romantis yang mendunia juga menjadi ikonik dengan kisah kapal Titanic. Terus kemudian kalau menurut aku tuh selanjutnya ada Let It Go ya teman Prodwe dari Frozen. Dan juga ini menjadi lagu pop musikal Disney yang sangat populer di kalangan anak-anak hingga orang dewasa secara global. Ini juga sering dipakai saat musikal atau mungkin juga saat pensi di sekolah teman Prodwe. Ponakan aku juga kemarin pakai lagu Let It Go. Dan yang paling aku suka ini adalah A Whole New World. Ini dari miliknya Phoebe Bryson dan juga Regina Bella dalam film Aladdin. Ini tahun 1992. Aku belum lahir pada saat itu tanggal 22, tapi ketika aku mengenal film-film Disney atau kartun-kartun Disney yang paling pertama aku tonton dan aku langsung suka, yaitu adalah lagunya Aladdin. Nah pastinya lagu duet klasik peraih Oscar ini menggambarkan petualangan magis yang pasti udah kamu tahu ya teman Prodwe. Dan mungkin biar nostalgia, di sini aku bakal nemani kamu teman Prodwe juga untuk menghadirkan lagu dari miliknya berjudul A Whole New World teman Prodwe. Tapi kali ini kita bakal dari versinya Zayn Malik. Oke, okay? Stay tune di Prodwe Era di Sintang, teman terbaik kamu.
2: Prodwe RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ya ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Tama Pro 2 kembali di Jaga Malam ya, tepatnya di Lampu Pro 2. Dan di sini aku mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Kali ini ada Nadia Fajriah, kemudian juga ada dari Maria. Lalu ada siapa lagi nih teman Pro 2, kayaknya fansnya berbinar ya. Ada Galuh, Puspita Sari, dan the last but not least teman Pro 2 kali ini dari Banyu ya, katanya halo kak, halo juga, halonya pakai W, halo gitu. Jadi berasa banget centilnya nih ya teman Pro 2. Request lagu Sabrina Leonor yang selesai ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga aja Banyu sehat selalu ya, dan kalau mungkin warga Kalimantan stay safe juga, dan pastinya sehat-sehat selalu. Tadi lagunya Sabrina Leonor ya yang telah di request pada malam hari ini. Langsung aja aku hadirkan teman Pro 2, so stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

02, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Lapor Produa kali ini masih di segmennya Lapor Produa dan sudah ada yang masuk dari Odang di sini. Halo, selamat malam Min, selamat malam juga. Kak, aku mau request lagunya by Vanessa Z yang judulnya Berkaca-Kaca. Terima kasih, sama-sama. Jujur tanggal Produa belakangan lagu Berkaca-Kaca lagi aku sering puterin karena gak tahu kenapa ngerasa relate aja sih. Sekarang tuh dikit-dikit rasanya berkaca-kaca ya, lihat sosial media, draining banget, ngelihat berbagai info yang cukup menguras energi, hati, perasaan teman Produa. Tapi moga-moga aja dibalik mendung hari ini bisa menghadirkan suasana yang cerah di hati kamu, dan lingkungan kita juga semakin membaik ya teman Produa. Dan langsung aja kali ya, dan untuk Odang, selamat malam dan stay healthy juga untuk kamu. Oke, dan langsung aja kita sambut, ini dia, ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Oke, tamu Produe dan masih di Produe RRI Sintang. Thank you banget buat kamu yang sudah bergabung. Tadi ada Odang yang juga update live ya, tamu Produe. Ada dari Galuh Puspitasari. Kemudian ada juga dari Dina Damayanti. Oke, selamat malam aja buat semuanya. Dan pastinya kita masih lanjut untuk lagu-lagu santai di Jaga Malam, tepatnya di cerita penutup hari atau cerutu. Teman Produe, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya, Back to Friend by Summer, akan hadir di ruang dengar kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
0: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

teman Produa, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Menjalankan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Usisudeh Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih seperhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saat pagi, tema perlu ialah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari Jalan YC Fong Rai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tamara 2. Dipancarluaskan melalui jalan Yosef Ngurai Bandung Kota Sitani Pro 2 pagi ini edisi Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 5 hingga pukul 10 bersama dengan aku Rudi Hamdani. Pagi ini menyapa kalian dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya pukul 5 hingga pukul 6 diantaranya ya, pukul 5 hingga pukul 6 temenin kamu di Pro 2 untuk jazz musik kita pagi ini, kemudian juga update informasi terkini hadir menyapa kamu di pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen viral momen dan berlanjut hingga pukul 7 untuk segmen lagu pilihan kamu. Tips pagi di Hits Indramayu juga akan menyapa kalian di pukul 7 lewat hingga pukul 8 dan Hits Morning atau Hits in the Morning hari ini dalam sejarah akan hadir menyapa kamu di pukul 8 hingga pukul 9. Segmen Asta Cita Kita juga akan menyapa kamu special weekend di pukul 9 hingga pukul 10. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang kita dapatkan di pagi ini. Apapun agenda-agenda yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini, di hari weekend ini, di hari Senin Minggu ini tepatnya begitu ya, semoga bisa berjalan dengan baik. Namun tak lupa juga selalu mengingatkan kepada teman perdua semuanya, karena kondisi cuaca kita sedang tidak baik begitu ya, karena kondisi kemarau, asap jerebu ya kan, yang tentu berpengaruh kepada kesehatan kita. Jangan lupa untuk gunakan masker jika kamu berpergian dari rumah ya, atau jika tidak kegiatan kurangi aktivitas luar dan lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan. Nomor 2, mengawali segmen kita pagi ini pukul 5 hingga pukul 7 ya, pukul 5 hingga pukul 6 tepatnya segmen jazz musik hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Pro 2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih. Memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk senantiasa bersatu dan tolong menolong sesama muslim. Bahkan kita sesama muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir, dahlah apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu, bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rese Ovangurai Sinta. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 6 pagi ini kembali menyapa kalian di Pro 2. Di update informasi terkini Info Pro 2 di edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Informasi pertama pagi ini teman Pro 2, Wisnu Santika akhirnya menentaskan album debutnya bertajuk Map of Links, peluncur pada 26 Agustus 2026, di mana album ini membawa misi penting di balik kejujuran karya yang penuh perasaan. Selama ini, Wisnu Santika dikenal sebagai disc jockey yang kerap mengunggah perasaan pendengar lewat beat dan komposisi yang ia buat. Menariknya, di album pertamanya ia justru mengawinkan musik elektronik dengan pop yang membuai. Lewat debut album ini, Wisnu Santika memilih membuka sisi lain dirinya. Map of Links menjadi sebuah ruang bagi Wisnu Santika untuk mengeksplorasi cara baru dalam bercerita. Alih-alih menjadikan musik sebagai standar, sebagai sekedar pengalaman untuk berdansa, album ini membawa dance musik ke wilayah yang lebih personal. Setiap lagu menjadi bagian dari perjalanan emosi dengan lirik sebagai medium untuk menyampaikan cerita yang lebih dekat dengan para pendengarnya.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film dan games Transformer, Peter Cullen, meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Pria asal Kanada ini meninggal dunia pada Rabu 26 Agustus 2026 di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Keluarga berharap agar masyarakat dapat menghormat dan menghormati sang aktor melalui cara melayani komunitas dan memimpin orang lain dengan belas kasih, integritas, dan loyalitas, dan selalu ingat untuk bersikap cukup kuat untuk bersikap lembut. Di mana Cullen dikenal tak hanya mengisi suara Optimus Prime yang heroik dalam serangkaian film, serial TV, dan video game, tetapi setidaknya selama 4 dekade namun juga mengisi suara Iyers yang murung dalam puluhan proyek mini The Pole.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya di segmen olahraga, di mana Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo resmi meluncurkan tim dan jersey baru Bayangkara Presisi Lampung FC untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027, di mana Wibowo yang juga selaku CEO Bayangkara Presisi Lampung FC ini mengatakan sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Ia menyebut perjalanan Bayangkara FC tidak selalu berjalan mulus. Tim sempat terdegradasi di Liga 2 pada musim 2023-2024. Namun melalui evaluasi, pembenahan, dan kerja keras, Bayangkara FC mampu menjadi runner-up Liga 2, bahkan kembali ke kasta tertinggi pada sepak bola Indonesia. Babak baru perjalanan klub dimulai tahun 2025 melalui serangkaian kerjasama strategis dengan pemerintah Provinsi Lampung, di mana Stadion Sumpah Pemuda menjadi markas pertandingan, sedangkan Stadion Pahoma digunakan sebagai pusat latihan. Dukungan pemerintah daerah, supporter, dan masyarakat Lampung turut memberikan energi positif bagi tim, dan pada musim 2025-2026, Bayangkara Presisi Lampung FC mencatat 11 kemenangan dari 17 pertandingan kandang dan berhasil menempati peringkat kelima Indonesia Super League.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita masih akan hadirkan berbagai informasi-informasi menarik pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya akan...

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2. Pagi ini pukul 6 ya, lewatnya 29 menit. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas ya. Jika kamu baru memulai aktivitasnya di pagi ini, tapi aku yakin banget kalau yang memulai aktivitas juga ada yang dari jam 5, jam 4 ya, sampai ataupun jam dini hari, teman-teman. Karena apa? Karena ada banyak profesi yang dijalani oleh berbagai individu begitu ya. Ada yang tadi masuk malam, pulangnya jam 6, jam 5 ya, atau jam 7 nanti. Ada yang baru berangkat gitu, ada yang libur juga di hari ini. Jadi semangat untuk teman-teman Pro2 semuanya. Tentunya tak lupa menghimbau untuk kawan-kawanku, teman-temanku, abang-abangku, kakak-kakak, mbok-mbok gitu ya. Jangan lupa pakai masker jika aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, berpergian, entah itu ke pasar, berbelanja sebagainya. Karena kita juga kemarin aku lihat caption satu video di mana itu videonya tentang jalanan raya ya, jalan raya di sebuah kota, lebih tepatnya di Kalimantan, teman-teman. Ditambah dengan memang Kalimantan lagi kondisi ini ya, jerebu ya, asap begitu ya, teman-teman. Jadi captionnya adalah gini banget ya ekonomi sekarang gitu, udah kemarau gitu ya, air susah gitu ya, hujan enggak, jalanan debu, ditambah kebakaran, asap lagi gitu ya. Ke pasar nih pakai, walaupun pakai masker tapi matanya perih gitu katanya ya, terus juga apa, sesak. Nah itu jadi dilema sekarang, jadi apa namanya, dinamika yang terjadi saat ini bukan hanya di Rudy aja, tapi ternyata di semua orang ngalamin kondisi yang sama, teman-teman ya. Mungkin kalau di luar Kalimantan mungkin nggak terlalu, tapi kalau di Kalimantan kerasa banget kayak di Sintang, teman-teman. Kamu juga mungkin sudah menyimak terkait dengan kondisi kualitas udara di Kalimantan Barat ya, teman-teman ya. Jadi Kalimantan itu masuk posisi kedua kalau nggak salah ya. Jadi jika berencana ingin berpergian, mungkin bisa di reschedule ulang lagi kalau emang bisa di reschedule. Tapi kalau emang dipaksakan nih, tadi saran dari aku tetap harus pakai ekstra ya, ekstra safety teman-teman dua ya, pakai masker dan sebagainya. Viral Moment kali ini kita hadirkan buat kamu informasi menarik ya, untuk teman Pro 2 semuanya di pagi ini. Ini tentang berita viral di Agustus ini tentang video dan foto pernikahan dua anak di bawah umur di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Kedua remaja yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah dasar ya dan sekolah menengah pertama ataupun SMP ini dinikahkan secara siri nih oleh pihak keluarga. Adapun pernikahan dini ini langsung ataupun berlangsung di Dusun Bonto Baru, Desa Cikowang, Kecamatan Laikang ataupun Likang, Kabupaten Takalar pada sekitar 15 Agustus 2026 ini. Di mana faktanya adalah mempelai ini berusia 13 dan 15 tahun. Pasangan sejoli yang dinikahkan ini diketahui berinisial HA berusia 13 tahun dan AL berusia 15 tahun. Di mana dalam rekaman video yang beredar luas, prosesi ijab kabul disaksikan langsung oleh para orang tua serta kerabat kedua belah pihak di rumah mempelai wanita. Meski telah melangsungkan prosesi akad secara adat dan agama, kedua pihak keluarga sepakat untuk tidak menggelar resepsi pernikahan. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun ya, pernikahan di bawah umur ini terpaksa digelar lantaran orang tua kedua belah pihak merasa malu setelah mengetahui anak-anak mereka ini memilih untuk nekat kawin lari gitu katanya ya. Nah, dari Kemenak sendiri ataupun Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama atau KUA Kabupaten Takalar memastikan bahwa pernikahan kedua anak ini tidak tercatat secara hukum negara. Hal ini disebabkan usia kedua mempelai belum memenuhi syarat minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang, yakni berusia 19 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para orang tua agar tidak memaksakan pernikahan anak di bawah umur, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: Teman Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi ini kita masih menyapa kalian di segmen Viral Moment. Ya, kali ini yang lagi viral ya, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membantah pernyataan Camat Lambaleda Utara ya, ditekan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB terkait dengan penandatanganan berita acara penerimaan bantuan logistik untuk korban gempa bumi. Rekaman video perdebatan camat dengan petugas BNPB ini juga sempat viral di media sosial nih. Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur mengatakan pemerintah daerah telah menelusuri persoalan tersebut. Menurutnya petugas BNPB datang untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat benar-benar sampai ke masyarakat terdampak. Di mana ia menyampaikan jika distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui posko utama yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Manggarai Timur. Logistik kemudian disalurkan ke kecamatan-kecamatan terdampak. Dan berikutnya begitu ya, ia mengatakan pemerintah daerah telah membentuk tim khusus untuk menangani pendistribusian bantuan. Tim ini juga bertugas mengirim logistik dari posko utama menuju posko-posko kecamatan. Menurut ia, proses penanganan berita acara merupakan bagian dari administrasi distribusi bantuan. Karena itu, ia membantah adanya tekanan terhadap Camat Lambaleda Utara Agus Supratman. Pemerintah daerah tetap akan menindaklanjuti polemik tersebut dan melakukan evaluasi lanjutan.

Pukul 7 kita kembali menyapa kamu nanti di Pro 2 untuk segmen berikutnya di lagu pilihan kamu. Sesaat lagi tetap sama kami di Pro 2.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.